0: التويم FM سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

0: Stay tuned to the Muslim Community Radio on 92.1 FM. It's now time for the Indonesian program.
1: Pendengar radio komunitas Muslim yang terhormat, bersamaan dengan datangnya Tahun Baru Hijriah, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Kullu 'am wa antum bi khair.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة فيه آيات متشابهات وأخر محكمات فأنار به بصائر قوم وجعل قلوب قوم مقفلة فمن هداه الله فبفضله ومن أضله الله فبعدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Saudara-saudaraku yang seiman, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada makna yang jelas, yaitu ayat yang secara bahasa hanya mengandung satu makna, seperti firman Allah Ta'ala, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, atau firman-Nya yang berbunyi, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Allah Ta'ala menamakan ayat-ayat muhkamat sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, kandungan pokok Al-Quran. Karena ayat-ayat muhkamat adalah dasar dan rujukan dari ayat-ayat mutasyabihat. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang belum jelas pemaknaannya, yaitu ayat yang mempunyai lebih dari satu makna. Dan untuk mengetahui makna yang dimaksud, dibutuhkan perenungan dari seorang yang memiliki kemampuan berfikir dan pemahaman serta penguasaan terhadap nas-nas syarak dan pemaknaannya. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab, sehingga tidak samar bagi mereka makna dari kata-kata dalam bahasa Arab. Karena memang tidak setiap orang yang membaca Al-Quran mampu untuk menafsirkannya. Contohnya, firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa. Kata istawa dalam bahasa Arab mengandung 15 makna, sehingga dibutuhkan perenungan para ulama untuk mengetahui maksud dari kata tersebut. Saudara-saudaraku yang seiman, dalam menemukan makna ayat-ayat mutasyabihat, dibutuhkan takwil. Dan di dalam mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, para ulama ahlu sunnati wal jamaah mengikuti dua metode yang masing-masing dari keduanya adalah benar. Pertama, metode mayoritas ulama salaf, yaitu mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil secara ijmali atau takwil secara umum, dengan mengembalikan makna ayat tersebut dan menyesuaikannya dengan ayat-ayat muhkamat, yaitu dengan mengimaninya dan meyakininya bahwa ayat-ayat mutasyabihat memiliki makna yang sesuai dengan keagungan Allah, tanpa menentukan makna tertentu, dan tidak menafsirkannya secara zahir, yang biasanya dipahami oleh akal pikiran. Jadi, ketika mereka membaca firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa, maka mereka mengembalikannya kepada ayat muhkamat, semacam firman Allah Ta'ala, Laisa kamithlihi syai'. Makna zahir dari istiwa adalah bersemayam dan duduk. Akan tetapi itu bukan maksud dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa. Dan bukan itu makna istiwa dalam ayat tersebut. Karena bersemayam dan duduk adalah termasuk sifat makhluk. Dan ini menyalahi ayat muhkamat, Laisa kamithlihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Karenanya, mereka mentakwil dengan takwil ijmali atau takwil secara global. Mereka mengatakan,
Allah memiliki sifat istiwa yang layak baginya, bukan duduk dan bukan bersemayam, dan tidak menyerupai sifat makhluknya. Takwil secara global ini adalah seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Amantu bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada segala yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang Allah kehendaki, dan aku beriman kepada segala yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah. Metode yang kedua adalah metode para ulama khalaf, mereka yang datang setelah abad ketiga Hijriah. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara tafsili atau terperinci dengan menentukan makna-makna dari setiap ayat sesuai dengan bahasa Arab dan tidak memaknainya secara zahirnya sebagaimana metode para ulama salaf. Jadi, generasi ulama salaf dan ulama khalaf sepakat untuk tidak mengartikan ayat-ayat mutasyabihat secara zahirnya. Ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mayoritas ulama salaf mengatakan Allah memiliki sifat istiwa yang bukan kaif, yaitu istiwa yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, bukan sifat makhluknya, bukan bermakna duduk, bersemayam, atau ketinggian tempat. Sedangkan pengikut kedua, pengikut metode ulama khalaf mengatakan istiwa berarti qaharah, yaitu menguasai, menjaga, dan menetapkan. Karena menguasai dan menundukkan atau menetapkan adalah salah satu makna dari kata istiwa dalam bahasa Arab. Dan hal ini sesuai dengan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai', atau firman Allah yang lainnya wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Sebagian kelompok yang menyimpang mengatakan takwil itu dilarang dan para ulama salaf tidak pernah melakukannya. Ini adalah perkataan yang salah dan tidak dapat diterima. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal itu? Padahal disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya suatu ketika Ibnu Abbas menyiapkan air wudu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Ibnu Abbas kemudian menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, "Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, berikanlah kepadanya pengetahuan agama dan ajarilah dia takwil. Seandainya takwil itu dilarang secara mutlak, tentunya hal ini adalah doa kejelekan, bukan doa kebaikan bagi Ibnu Abbas. Melarang takwil dapat menyebabkan adanya pertentangan antara ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya. Contohnya, seandainya ada orang yang memahami ayat Al-Quran, "Wahuwa ma'akum aina ma kuntum." Dia pahami secara zahirnya dan kemudian dia meyakini bahwa Allah bersama setiap orang dengan zat-Nya, atau meyakini bahwa Allah bertempat di semua tempat. Kemudian dia membaca ayat yang lainnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan kemudian dia juga memahami secara zahirnya sehingga dia meyakini bahwa Allah duduk di atas 'arasy. Niscaya akan menyebabkan adanya pertentangan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Karena menurutnya, ayat yang pertama bahwa Allah berada di mana-mana, sedangkan ayat yang kedua menurutnya bahwa Allah berada di atas 'arasy. Menurutnya, ayat yang pertama bahwa Allah berada di semua arah, baik itu di arah bawah, di bumi, sedangkan yang kedua menurutnya bahwa ayat tersebut Allah duduk di atas 'arasy. Maka ada pertentangan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Dan hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Karena Allah Ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sedangkan jika orang tersebut mengembalikan dua ayat tadi kepada ayat muhkamat, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, lalu kemudian dia mentakwil istiwa dengan al-qahru, menundukkan atau menguasai. Atau dia mengatakan, istiwa memiliki makna yang layak bagi Allah, dan bukan bertempat duduk atau bersemayam di atas 'arasy.
Kemudian ketika dia membaca wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ia mengartikan bahwa ilmu Allah meliputi kalian, niscaya akan diperoleh keselamatan. Karena ini sesuai dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan oleh orang yang melarang takwil tentang firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihis salam disebutkan inni dhahibun ila rabbi sayahdin, ketika itu Nabi Ibrahim sedang pergi ke Palestina, apakah orang yang melarang takwil akan mengatakan bahwa Allah tinggal di Palestina dan Nabi Ibrahim ingin bertemu dengannya? Pasti itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi kalau seandainya dia mentakwil ayat ini dan disesuaikan dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai', pasti dia tidak akan mengatakan hal-hal yang menyalahi akidah Islam. Saudara-saudaraku, maksud dari ayat tersebut bahwa Nabi Ibrahim dengan perkataannya inni dhahibun ila rabbi sayahdin, yakni dia pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, jika Anda mendengar atau membaca ayat Al-Quran yang zahirnya menyalahi ayat-ayat muhkamat, janganlah bersikap tergesa-gesa. Jika Anda belum pernah mendengar tafsirnya dari para ulama, katakanlah ayat ini memiliki makna yang layak bagi Allah. Kembalikanlah kepada ayat-ayat muhkamat dan jangan Anda pahami secara zahirnya yang bisa menyebabkan tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, beliau mengatakan, sunu aqaidakum minat tamassuki bidhahiri ma tashabaha minal Qur'ani was-sunnah fa inna dhalika min usulil kufr. Jagalah akidah kalian dari berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, karena itu adalah salah satu pangkal kekufuran. Wallahu a'lamu ahkam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

ya Muhammad dari kabilah Quraisy ternamah. Tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan. Terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.